0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam-malam. Puma le kena tika meng mentang.
1: Boh pane nai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
0: Ye, Kuaji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halipi ni Kuaji? Bukan lelong terpi ase ji.
1: Hana ek lelong terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyan sang, salah urung terpi ron Kuaji.
1: Hana lelong terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah terdeng Kuaji. Cina yu serpi sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi AC. Lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
0: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
1: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui. Naku pedu pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
9: Padahal mai. Cilu rasa.
8: Bakal nabui, mengat tangnya.
9: Punya mai, patat dah kupinya.
8: Panen nalong dahnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
9: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
8: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin dia main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: wadi. Pumu ewe tha malam-malam. Pumal le kenanti kameng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha thuo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye deng kuaji. Baru nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thuo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ate.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi ya teji.
1: Hana ek lelong terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo kebrok-brok kedih manteng najin manfaat.
0: Nyan sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana lelong terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
0: Bek putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
0: Nyan kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu api AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya ramai. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ini.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patap dah kupinya.
7: Panena long donya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bo panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang gekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Hai Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
4: Kepu nang becak masih.
3: Hai pokopo. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang saya tabo. Tapi mengambil becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
4: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat terus roh daripada Cin.
5: Punah hai Bilal.
4: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kita kura api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni jak main pilom.
3: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
4: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
3: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
4: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pasif dia? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
4: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
3: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
4: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dia masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
3: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
8: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
4: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
3: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
4: Beres datnya. Cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum Unmuha Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
3: Nyantik beres, Habilal. Habilal, buka preh dong. Kayak daftar aja buat Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
4: Kak beres, masih. Nyokat semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh mana kena tika meng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Haji.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih ron ku Haji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Be putu asa, dasya terdeng ku Haji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hati, lagenyan nate gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan ku Haji, Asero ne talah urun terpis. Maka Haji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
9: Padahal mai. Cilu rasa.
8: Bakal nak bui? Mangat tanya.
9: Punya mai. Patah dah aku punya.
8: Panena long donya kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
8: Bo panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
9: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
8: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak bungsu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bungsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyah tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patu man alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
7: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
7: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bejik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
7: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
8: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
7: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
7: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lunjak kuliah.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
9: Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45 Alu Awel Hok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multiswara, yang terbaik hanya untuk Anda. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Pesona Citra untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Bersama Nidar di balik perangkat siar tentunya, yang menemani Anda sampai jam 12 siang nantinya. Rekan sebaya, buat Anda semuanya selamat beraktivitas. Semoga semua aktivitas Anda berjalan lancar kan sebaya, tanpa ada hambatan berarti hari ini. Untuk cuaca hari ini terpantau sangat cerah ya, cenderung panas ya. Jadi buat yang mau bepergian, mau keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen atau tabir surya Anda ya, untuk mencegah kulit terbakar sinar matahari, benar ya. Karena efeknya juga gak akan bagus untuk kulit kita kan sebaya, kalau matahari jam segini ya sudah mulai ya efek buruknya sudah mulai sedikit-sedikit ya untuk kulit. Namun sebagian banyak mungkin mengharapkan cuaca seperti ini untuk keperluan yang lain rekan sebaya. Baiklah, untuk Anda semuanya ya, sudah saya siapkan lagu-lagu dan juga berita-berita yang pastinya akan saya bacakan untuk Anda dan rekan sebaya. Kali ini langsung saja berita pertama, langsung berita yang menyedihkan nih rekan sebaya, yang datang dari Melabuh. Saya kutip dari serambinews.com. Tukang bangunan kesetrum di atap rumah dievakuasi dramatis dengan truk kren di Melabuh. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com dari Melabuh, diberitakan seorang tukang bangunan bernama Zamzami, 40 tahun, warga Kampung Blang Berandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, mengalami kecelakaan kerja setelah tersengat arus listrik saat mengerjakan pembangunan sebuah rumah pada Minggu sore kemarin. Peristiwa tersebut terjadi ketika korban sedang bekerja di bagian atap teras rumah. Saat beraktivitas di atas bangunan, korban diduga tidak sengaja menyentuh jaringan listrik sehingga tersengat arus listrik dan langsung tidak sadarkan diri di atas atap. Karena posisi korban berada di ketinggian yang sulit dijangkau, proses evakuasi menggunakan mobil truk mounted crane atau TMC. Sejumlah warga bersama petugas naik ke atas atap untuk mengevakuasi korban, sementara warga lainnya bersiaga di bawah. Agar proses penurunan berlangsung aman, tubuh korban terlebih dulu dibalut dengan kain sarung sebelum diikat dan diturunkan dengan bantuan kren. Evakuasi berlangsung dramatis dan menjadi perhatian warga yang memadati lokasi kejadian. Setelah berhasil diturunkan, korban yang masih dalam kondisi tidak sadarkan diri langsung dilarikan ke IGD RSUD Cutnyadin Melabuh untuk mendapatkan penanganan medis. Kesi Gampung Berandang Marzuki membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, korban tersengat arus listrik saat mengerjakan pembangunan rumah milik warga di desa tersebut. Dan rekan sebaya, sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat Tuku Ronald Nehdiansyah mengatakan bahwa korban saat ini dalam kondisi stabil karena tidak tersentuh langsung dengan kabel listrik secara fisik. Namun kecelakaan ini terjadi karena posisi kerja korban berada terlalu dekat dengan jaringan kabel listrik bertegangan tinggi. Hal ini bisa saja terjadi karena ada kemungkinan arus listrik tegangan tinggi melompat dan memicu loncatan gelombang listrik ke benda maupun tubuh manusia yang berada dalam radius batas jarak aman, meski tanpa bersentuhan fisik langsung. Demikian rekan sebaya berita pertama yang saya bacakan untuk Anda, yang mana serambinews.com mengabarkan rekan sebaya seorang tukang bangunan ya tersetrum di sebuah atap rumah, yang mana korban sedang mengerjakan atau sedang membangun rumah sebuah rumah di desa
desa apa ini ya tadi, di desa Blang Brandang, Kecamatan Johan Pahlawan, rekan sebaya. Nah, dikatakan ya dalam berita ini bahwa korban memang tidak bersentuhan langsung dengan kabel listrik tersebut, tetapi jaraknya cukup dekat ya, melewati batas jarak aman dengan kabel listrik bertegangan tinggi, rekan sebaya, STUM 3 fasa, rekan sebaya. Nah, dikatakan ya meskipun tidak bersentuhan langsung, namun kabel listrik tersebut bertegangan tinggi, bisa jadi arusnya melompat dan memicu loncatan gelombang listrik ke benda ataupun tubuh manusia yang berada dalam radius batas jarak aman, rekan sebaya. Nah, setelah itu ya kondisi korban tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Cunyadin. Nah, meski mengalami luka bakar cukup serius, rekan sebaya, kondisi pasien dilaporkan stabil dan tim medis ya telah melakukan tindakan resusitasi secara memberikan terapi dan obat-obatan sesuai prosedur penanganan pasien korban sengatan listrik, rekan sebaya. Demikian rekan sebaya beritanya yang sudah saya bacakan dan langsung serah penanganan sesuai prosedur penanganan pasien korban sengatan listrik, rekan sebaya. Demikian rekan sebaya beritanya yang sudah

cari ikan di perairan sungai pada Minggu sore kemarin. Korban diduga hilang setelah sampan mesin yang digunakan ditemukan mengapung di alur sungai antara Sungai Pauh dan Kuala Langsa sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, korban tidak berada di dalam maupun di sekitar sampan. Hingga menjelang maghrib, keberadaan Muhammad Amin masih belum diketahui. Sejumlah nelayan setempat telah melakukan pencarian di sekitar lokasi ditemukan sampan tersebut. Koordinator SAR Langsa Budi Darmawan membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait hilangnya nelayan tersebut dan saat berita ini diturunkan masih dilakukan pencarian. Hingga berita ini diturunkan, tim SAR bersama masyarakat setempat melakukan upaya pencarian terhadap korban di sekitar lokasi kejadian. Demikian rekan sebaya, berita yang saya bacakan, berita kedua ya, yang mana seorang nelayan asal Langsa yang di Langsa ya, dilaporkan hilang saat mencari ikan dan tim SAR pada saat berita ini diturunkan masih melakukan pencarian rekan sebaya. Nah, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali ya di ajnn.net. Baik rekan sebaya, untuk berikut beberapa lagu sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan Dwi Tia Maharani dengan judul lagu Lam Cerana, ada juga Ramlan Yahya dengan judul lagu Payung Cinta, serta beberapa lagu lain yang akan hadir untuk menemani suasana aktivitas Anda di pagi ini rekan sebaya. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pu muwewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu u mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep kipangin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji. Pu kali nanti ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
1: Hana long terpih, leh. Bah menang gede. Kaputu asa, tu. Ho yang kami, hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah, tu, Deng Kwaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul, kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman, tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewanya lom.
0: Yang kenyan, Kwaji. Ase ron talah urun terpis. Maka ji ne serpis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
1: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panen along do, nyo kang kupi racikan di bung suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah kedeh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya dia sedang memberikan pahala kepadamu.
9: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kat punju. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pasif dia? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3 dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio CTC yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Pesona Citra 56 menit sudah lewati pukul 10 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Bersama Nidar masih dalam program ini sampai jam 12 siang rekan sebaya.

Berikut rekan sebaya, berita selanjutnya sudah saya persiapkan untuk Anda dan tentunya segera saya bacakan rekan sebaya yang saya kutip dari cnnindonesia.com. Kasat narkoba Polres Tangsel dan 6 anggota ditangkap Bareskrim. Rekan sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta diberitakan Kepala Satuan Reserse dan Narkoba Polres Tangerang Selatan Ajun Komisaris Polisi atau AKP Pardiman ditangkap Bareskrim Polri. Pardiman ditangkap atas dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Brigadir Jenderal Eko Hadi Santoso mengatakan penangkapan dipimpin oleh tim gabungan Kasubdit 4 Kombes Handik Zusen dan Kasatgas NIC Kombes Kevin Leleuri. Dan rekan sebaya, hal tersebut dibenarkan atau dikatakan Eko pada Senin hari ini. Eko mengatakan pihaknya juga turut menangkap 6 anak buah Kasat Polres Narkoba Tangsel serta 1 orang anggota Polda Aceh, rekan sebaya. Beserta 6 orang dan anggotanya dan 1 orang anggota Polda Aceh terkait kasus peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan serta penyalahgunaan wewenang dalam gakum atau penegak hukum narkoba. Kendati demikian, Eko masih belum mengungkap jauh ihwal kronologi dan kasus yang menyeret sejumlah anggota polisi itu. Ia mengatakan saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman.

Demikian rekan sebaya, satu berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana CNN Indonesia mengabarkan bahwa Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan dan 6 anggota ditangkap, rekan sebaya. Kenapa ditangkap? Atas dugaan peredaran gelap narkoba, rekan sebaya. Waduh, gimana ini caranya ya? Peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sementara yang ditangkap ini sendiri adalah Kasat Reserse Narkoba, rekan sebaya. Dan 6 anak buahnya, ya, 6 anggota Polri dan 1 juga anggota Polda Aceh, rekan sebaya. Yang seharusnya bapak-bapak yang terhormat ini yang mencegah ya atau menangani perihal peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba, lah malah bapak-bapak ini yang pelakunya. Gimana nih ceritanya? Tetapi rekan sebaya, meski begitu ya, atasannya atau Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Brigadir Jenderal Eko Hadi Santoso mengatakan ya bahwa masih dalam proses ya dan belum mengungkap jauh ihwal dan kronologi kasus tersebut, rekan sebaya. Ya semoga ini dikawal sampai selesai karena ini nggak seharusnya banget, ironis ya rekan sebaya. Duh, pusing dah jadinya. Oke rekan sebaya, lanjut kita ke berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari antaranews.com, rekan sebaya, yang beritanya datang dari Aceh, rekan sebaya. Langsung saja saya bacakan untuk Anda. Anggota POM TNI meninggal dunia saat pengejaran bandar narkoba di Aceh. Rekan sebaya, dikutip dari antaranews.com, dari Banda Aceh diberitakan Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan duka cita atas meninggal dunia seorang anggota POM TNI AD saat membantu polisi mengadang bandar narkoba di Kabupaten Biren. Kepala Bidang Humas Kombes Pol Joko Krisdianto di Biren pada minggu kemarin mengatakan insiden tersebut terjadi di depan SPBU Juli Gampung Cot Merak ke Kabupaten Biren pada Sabtu 25 Juli lalu. Dan rekan sebaya, dikatakan peristiwa ini menjadi duka bagi semua dan pihaknya turut berbela sungkawa atas gugurnya anggota POM TNI AD Putra Galuh Nugraha saat membantu polisi mengadang bandar narkoba di depan SPBU Juli. Joko Krisdianto mengatakan almarhum Pratu Galuh Nugraha telah menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang luar biasa dalam membantu polisi saat menangkap bandar narkoba. Perwira menengah Polda Aceh itu menjelaskan peristiwa tersebut bermula dari operasi penangkapan terhadap 4 terduga bandar narkoba yang berada di dalam sebuah mobil. Dalam operasi itu, satu orang diduga merupakan oknum anggota Brimob diamankan, sementara 3 pelaku lainnya melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran petugas. Dalam proses pengejaran, Joko Krisdianto mengatakan petugas sempat melepaskan tembakan ke arah pelaku. Dalam situasi tersebut, dalam kondisi tersebut peluru rekoset dan memantul mengenai seorang warga yang turut membantu proses penangkapan. Dan rekan sebaya, dikatakan korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Korban akhirnya anggota POM TNI dan Kapolda Aceh telah berkoordinasi secara intensif dengan Pangdam Iskandar Muda beserta jajarannya dan Pus Pomat serta dan Pom Pam Iskandar Muda. Sejak kejadian, koordinasi tersebut terus dilakukan untuk menyampaikan fakta-fakta awal guna memastikan penanganan terhadap korban, mendukung proses penyelidikan serta menjaga komunikasi dan solidaritas antar kedua institusi. Demikian rekan sebaya, berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana diberitakan ya seorang anggota POM TNI meninggal dunia saat membantu pengejaran bandar narkoba. Lokasi kejadiannya di Biren nih rekan sebaya ya, yang mana kejadiannya tepatnya di depan SPBU Juli rekan sebaya, yang dikatakan 4 orang terduga pelaku atau pengedar narkoba ada di dalam sebuah mobil. Nah, pada saat
proses penyergapan dan penangkapan, ternyata ada satu warga ya yang ikut membantu, namun peluru tertembak ya ke korban yang ternyata anggota POM TNI Rekan Sebaya. Nah, demikian ya beritanya. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya Anda bisa baca di antaranews.com Rekan Sebaya. Nah, untuk berikut ya, langsung saja kita dengarkan beberapa lagu sudah saya siapkan. Ada Haji Uma dengan judul lagu Hudeb Lamdonya, dilanjutkan Ismu Kamalaka dengan judul lagu Pesta Ia Mata Dua, dan beberapa lagu lain akan menemani Anda tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: กวาดีเออนกวาดีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นติกาแมงมันทั้ง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดทาทัวมีดาลามให้เต็มติงลง
0: เย่นกวาดีบรอนยังกะกะลินปะตังอาเทยะดีกอทูมันทั้ง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเ
0: ทเย่กอบิตาฮานาลิปีนกวาดีปู่กะลินเทรปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกบรุกบรุกกะดิมันทั้งนาจีนมัมฟาอัด
0: ยันทั้งทาลาฮูรินเทรปีรอนกวาดี
1: ฮานาลงเทรปีเลบะมะนายกะเดกะปุโตอาซาตึโฮยังตามีฮานาปา
0: แบบปุตัวซาดาชาเตดงกวาจีจีนยูสเซอร์เพสบาอาวะนิวอาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาราโปรเฟสชันนัลดาเซอร์เพสเบอร์การันซีย
1: ังเบตอยกับกาแบลาเกยังกากาเพงาลามันตึลาเกยันอีวาวะเซอร์เพสเฮลาเกยันนาเทกาดอลิปีทั้งทั้งลิปีลิปีไกโปแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกวาจีอาเซโรเนื้อทาลาฮูรุนเซอร์เพสมาคาจีเนื้อเซอร์เพสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดก็เปิดไปกี้คูลคัสดันเมื่อเซนจูชีฮานาไปยาเม่ลังส่งได้เปิดไปกี้ในที่พักลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวฮาฟิอาเซ
1: ปัตมานาลามัดนิวอาฟิอาเซนั้นปัดดุบลุมวยจีลุมวยเดินปอนอวัยนั้น
0: เชฟนิวฮาฟิอาเซบรลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเช่ซิร์ตุ50เมตรจากสกุลสุขมาบังซาดูซุนอาบาฮิยาลุกสมาวีแฮนด์ปอน0812น้ำปืดซาปืดน้ำซาปืด
1: ดีคือได้มาตังก็เพื่อดูกียังเพื่อเต็มเพดึงเงินอ่อนพิษังเมื่อเนื้อคุลคัสเงินอาเซรุสักการ์ลีบะนิวอาเฟียเซนึ่งเมย์บริจัง
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Semawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa.Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Semawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya
5: iya. Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UPI,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang kata. Bilal, kamu dah ajunya ke pos di pelau? Nyara rasiki kai puplung leh mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Waktu tak belajar semangat dia masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya dia sedang memberikan pahala kepadamu.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji, pumu wewe tak malam-malam, pumu mandi kena nanti kameng mentang.
1: Boh panenai rokwan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putus asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGD, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

52 menit lewati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya, program acara Pesona Citra hanya waktu 8 menit lagi yang tersisa untuk menemani Anda. Di 8 menit tersebut, Rekan Sebaya, satu berita terakhir akan saya bacakan untuk Anda. Kementerian HAM kecam masa hajar pria diduga curi ayam hingga tewas. Rekan Sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan Kementerian Hak Asasi Manusia mengecam keras aksi main hakim sendiri yang menyebabkan seorang warga terduga pencuri ayam di Batu Riti, Tabanan, Bali meninggal dunia. Koordinator Kementerian HAM di wilayah kerja Bali, Anak Agung Gede Ngurah Dalem, mengatakan aksi tersebut bukan saja melanggar hukum dan HAM tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban terutama anak yang menyaksikan dekat kejadian tersebut. Kementerian HAM mendorong agar ada penegakan hukum terhadap para pelaku serta memastikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak korban dan keluarganya. Dan Rekan Sebaya, di sisi lain pihaknya juga mendorong agar proses hukum berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel hingga memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi semua pihak. Dalam menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum serta perlakuan yang menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan penanganannya setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Rekan Sebaya, Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali mendorong agar anak dan keluarga korban memperoleh pendampingan serta perlindungan yang diperlukan baik dari aspek psikologis maupun pemenuhan hak-haknya. Dalam menegaskan, pihaknya segera melakukan pemantauan lapangan serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Demikian Rekan Sebaya, berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana Kementerian HAM mengecam masa yang menghajar pelaku yang diduga mencuri ayam hingga tewas, Rekan Sebaya. Nah, mungkin peristiwa ini menjadi satu pelajaran untuk kita semua ya. Tindakan pencurian tidak dapat dibenarkan, sama halnya dengan tindakan main hakim sendiri juga tidak bisa dibenarkan, Rekan Sebaya. Nah, semoga ini tidak terulang kembali ya, karena terkadang sebuah kejahatan yang dilakukan itu mungkin ya dalam tanda kutip tidak sebanding dengan efek yang diterima hingga meninggal dunia. Dan ini juga bisa menjadi satu pelajaran untuk orang-orang, untuk siapapun yang berniat melakukan kejahatan sekecil apapun, bahwa efeknya bisa jadi seperti ini walaupun ini tidak dibenarkan ya. Tapi ketika masyarakat sudah kalap, sudah merasa habis kesabarannya, ini terkadang nggak bisa dicegah ya. Tetapi marilah sama-sama kita menyadari bahwa segala sesuatu itu ada aturannya ya. Baiklah Rekan Sebaya, berita tadi menjadi berita terakhir di pertemuan kita di program acara Pesona Citra untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Saya berharap selama 2 jam saya temani Anda dengan berita-berita dan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan. Semoga bisa menghibur dan menambah semangat kita untuk hari ini. Selepas ini ada lagu-lagu pop bernuansa sendu selama 2 jam ke depan. Satu lagu dari Berge bersama Shakira Azura dengan judul lagu Healing. Akhiri sua jumpa kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dan Waskada Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group, CV 2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group.

0: Kat kuliah bak yang galak roh tu. Watak tak belajar semangat dah masih.
1: Hai Bilal, punyan. Ben bengah kamu endra macin nangan masih.
2: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
1: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
0: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
1: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
2: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
1: Fasilitas ji siap lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI scholarship dan beasiswa KIP kuliah.
0: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
1: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
2: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
0: Kak bereh, masih nyoka semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
4: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pu muwewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangkuh perkara aji. Aseh hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada aji.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji? Pu kali nanti aji aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun serpi. Maka ji ne serpi bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilo rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punyo mai, patat do aku pinyo.
7: Panen along do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak di ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Duman na supir bak drone?
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah junyak ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan agalah ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas

0: luar negeri.
1: Nyante bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh, masih. Nyok, semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
4: Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.
5: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuk Haji. Tuk Haji. Puh mu ewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bita halepi ni ku Haji? Pu kalau yang terpi ya Haji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi ron ku Haji.
1: Hana long terpi le, bah menain kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
0: Bek putu asa, dah syah terdeng ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
0: Yang kenyan ku Haji. Asero ne talah urun terpi. Maka Haji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UPI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Semawe, Radio Citis FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Hari ini di program acara Citra Warna Sore bertemu dengan Nidar di edisi siar Senin 27 Juli 2026. Rekan sebaya, bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda sampai jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Nah, untuk yang mau gabung di inbox Facebook, silakan ke akun Citis FM Log Semawe.

0: Lagu yang sudah mengawali suara jumpa kita dibawakan oleh Eri Susan dengan judul lagu Berkeping-keping. Dan untuk penelpon perdana sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Dengan siapa?
1: Dengan Abu Sabar di Panton.
0: Abu Sabar di Panton, gimana?
1: Ya, ini tanya saya.
0: Nidar.
1: Oh iya, iya. Oh, salam paling utama untuk kami Nidar.
0: Terima kasih. Ada lagi?
1: Itu kepada Abu Happy siapa?
0: Yang mana?
1: Yang saya di rumah.
0: Oh, Abu Bentara.
1: Salam kepada Abu Bentara. Cepat sehat.
0: Amin.
1: Kepada Bunda Dewi.
0: Baik.
1: Hai kepada rekan-rekan semuanya.
0: Baik. Terus salam spesialnya Abu buat siapa?
1: Salam spesialnya bagi kepada Kanida.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mau lagu apa ini Abu Sabar?
1: Bagi Abu Sabar, kalau menanganku terserah, apapun boleh.
0: Oh gitu, boleh-boleh. Saya pilihin ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Sabar yang ada di Pantan Labu, selamat siang, paling baik saja buatnya Abu Sabar, sehat selalu dan selamat beraktivitas saja jika memang saat ini masih dalam aktivitas ya. Kita tinggalkan dulu Abu Sabar yang ada di Pantan Labu. Jika ada yang ingin menyusul request lagu, kirim salam setelah Abu Sabar, silakan saja rekan sebaya. Hubungi nomor handphone 0852-223-5649 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baik, sembari menunggu yang bergabung, saya bakal, kayaknya kita dengar lagu aja ya. Buat yang mau gabung nanti boleh di putaran berikutnya. Ada lagu dari Firdani dengan judul lagu Hana Harga yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar yang ada di Pantan Labu. Lalu nanti akan diteruskan satu lagu yang dibawakan oleh Dul Sumbang rekan sebaya dengan judul lagu Arti Kehidupan. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Gue sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo aku pinyo.
3: Panen na long lo, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

menit waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Dan untuk Anda semuanya yang baru saja mendengarkan Radio CTS FM, silakan ya untuk bergabung di acara ini ke 0852-223-56469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang saat ini baru saja mendengarkan Radio Citis FM, kita bersama sampai jam 5 sore nantinya. Nah, untuk saat ini rekan sebaya, memang cuaca berasa banget panasnya rekan sebaya, bikin males kalau mau keluar-keluar, ya mau keluar rumah, mau ada keperluan apapun, ya jadi stay di dalam rumah rasanya lebih nyaman. Ya lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan, kegiatan bermanfaat yang tetap bisa membuat kita nyaman walaupun cuaca di luar panas banget. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nidar.
0: Bunda Dewi.
1: Iya, Bunda.
0: Ya ampun, Nidar. Alhamdulillah, beginilah Bunda, udah 2 hari enggak ketemu ya.
1: Iya, Bunda.
0: Enggak ketemu di udara.
1: Iya benar.
0: Rasanya kayak burung kita ya. Enggak ketemu di udara. Bunda sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat nih, Dar.
0: Panas enggak di Cunda? Sama enggak sih? Pasti panas banget ya.
1: Iya benar.
0: Kabarnya di jalan juga enggak seberapa rame, sepi karena cuacanya panas, orang-orang pada malas keluar ya.
1: Iya benar.
0: Iya, udah deh. Silakan salamnya buat siapa, Bunda?
1: Pertama buatnya Nidar ya, buatnya Abu Jamal, buatnya Pak Saria, Bang Sudiman, Bang Ansar, Muslim, buatnya Jamal, Bunda Karera, Bunda Kalmi, Bu Ana, Bunda Ani, Pak Ayus, buatnya Abdul, Cik Dar, Pak Ufnidar, semua-semua aja Nidar.
0: Baik, untuk salam spesialnya?
1: Buat Nidar aja ya, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Terima kasih Bunda, mau lagu apa nih?
1: Nidar aja yang pilihkan ya.
0: Oke, saya pilihin, ditunggu aja ya Bunda.
1: Iya, makasih ya Nida.
0: Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan sebaya, ada Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda. Selamat siang paling baik saja buatnya Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid Cunda. Jika ada yang lain yang mau menyusul ya silakan bergabung ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi, ke 08 52 223 5646 49 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 08 51 06 02 45 59 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan saja dulu. Ada lagu yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi yang ada di Cunda. Susah banget nih ya. Lagu dari Andi Meriam Matalata dengan judul lagu Jangan Sakiti Hatinya. Ada juga Adibal dengan judul lagu Mengapa Berubah, yang sudah saya persiapkan untuk menemani suasana siang andarkan sebaya yang cukup hot hari ini. Semoga Anda semuanya terhibur. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kantroi wo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut ng mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nangka tu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pelew? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak puh ke pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani.
6: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore, dan kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan siapa?
1: Tebak-tebak siapa?
0: Ya ampun, susah menebak ya, apalagi siang panas begini ya.
1: Bunda Eva, Kak Nidar.
0: Bunda Eva.
1: Iya.
0: Yang di Pantebreh ya?
1: Yes.
0: Ya, yes lagi. Baru pulang dari Amerika ya, bahasa Inggris.
1: Iya, baru mimpi,
0: Kak Nidar. Baru mimpi. Jangan ini dong, jangan ngimpi pulang Amerika, pulang dari Arab gitu. Naam jawabnya.
1: Aduh, Kak Nida. Aduh. Lama ya. Enggak, ini soalnya lagi di bulu nih, Kak. Lagi jaga durian.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Banyak kapan dong durian.
1: Kapan kesini makan durian?
0: Ya ampun, kapan ya? Enggak tahu ini kapan.
1: Hari weekend nanti kan bisa kesini.
0: Oh, masih ada Bunda Eva di situ.
1: Ya, tengok dulu, kadang-kadang sih enggak juga ada pulang kan.
0: Habis ngundang ya orangnya enggak ada.
1: Kalau Kak Nidar mau kesini ya ditunggu juga sih.
0: Ya enggak apa-apa, nanti kalau memang kebetulan kita ada waktu yang cocok, insya Allah ya.
1: Iya.
0: Iya Bunda, baiklah, silakan salam buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Kak Nidar.
0: Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih terus.
1: Itu buat yang udah masuk, salam kenal, salam kompak aja. Yang belum masuk itu gitu juga. Salamnya dari A sampai Z aja, Kak ya.
0: Oke, Bunda. Salam spesial.
1: Salam spesial seperti biasa buat keluarga. Semoga selalu panjang umur dan mudah rezeki yang buat anak-anak.
0: Amin.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin. Baik, untuk salam spesial udah lagunya nih.
1: Lagunya apa, Kak? Ya? Lagu apa aja bisa, Kak?
0: Bebas.
1: Dari Pozana boleh, Mabuk, yang judulnya Mabuk.
0: Yang judulnya?
1: Mabuk, Mabuk itu Pozana.
0: Enggak ada di playlist kita. Pada enggak mabok nih. Alhamdulillah baik-baik semua.
1: Enggak. Iya, kan?
0: Enggak ada.
1: Kan mabok boleh juga.
0: Iya, benar-benar. Yang lain, Bunda?
1: Yang lain apa, Kak, ya? Pokoknya yang Amripalo boleh? Dangdut tapi.
0: Dangdut boleh sih, tapi panas banget gini cocok enggak sih lagunya gedebak-gedebuk.
1: Iya, yang ini Amripalonya yang jingkrak-jingkrak dikit lah.
0: Judulnya apa itu?
1: Terlanjur Basah, Kak.
0: Terlanjur Basah, coba saya carikan nanti ya, ditunggu aja ya.
1: Oke,
0: okay, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Eva yang lama tak terdengar, sekali terdengar tak lama ya. Bunda Eva di Pantebreh sekarang lagi di Buluh katanya. Selamat siang aja, selamat jaga duriannya aja. Semoga duriannya banyak ya, banyak rezeki. Amin. Lanjut ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Om di Buluh.
0: Om Pur.
2: Ya kadang.
0: Oke, Om Pur, gimana enggak jaga durian juga?
2: Oh, udah habis.
0: Oh, udah habis. Ya ampun, giliran udah habis baru ngaku jaga durian.
2: Karena aku tahu apa maumu.
0: Ah, maksudnya maunya aku apa gitu? Aduh, Om Pur. Oke lah, silakan salam buat siapa, Om Pur?
2: Ya, terutama salam untuk pria yang udah senior tuh. Kakawakan udah berkarat tuh.
0: Banget karatannya udah, terus.
2: Iya, tapi pendengarnya enggak bosan-bosan dengan suaranya.
0: Insyaallah, amin. Terus, lanjut siapa lagi?
2: Cuma ada sesekali bosan juga. Lagunya enggak gitu.
0: Iya, orang lagunya itu terus. Terus.
2: Ya, untuk semua fans City saja salam kenal.
0: Oke.
2: Okay. Salam kenal dari pendatang baru.
0: Baru dari mana? Baru dari Buluh. Oke, terus spesialnya?
2: Spesialnya untuk yang nyar ya.
0: Ucapannya ada?
2: Oh, ada.
0: Apa tuh?
2: Selamat menikmati terangnya bulan siang.
0: Bulan siang, matahari kali. terus lagunya apa ini?
2: Oh, lagunya dari Kesia aja.
0: Keisha, judulnya apa?
2: Kamu kamu jahat.
0: Hah? Ompur itu. Ompur itu. Ditunggu aja ya.
2: Oh iya, yeah, monitor tiap hari.
0: Siap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam kembali.
0: Iya, rekan sebaya ada Ompur di Buluh. Selamat siang, paling baik aja buatnya Ompur yang ada di Buluh. Yang mau menyusul Ompur, satu penelpon lagi masih bisa. Ompur matiin dong. Masih bisa ikutan bergabung di program Citra Warna Sore rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya rekan sebaya, 55 menit lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat yang sedang dalam perjalanan kendaraan roda 4 tentu lebih nyaman banget ya kalau perjalanannya pakai mobil. Nah, yang mau berangkat naik motor nih, kalau emang nggak bisa ditunda bolehlah jalan, kalau bisa ditunda mending ntar-ntar aja. Oke, lanjut kali ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Bunda Diana di Bener Meriah.
0: Bunda Diana di Bener Meriah. Bagaimana kabarnya Bunda?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah, Bunda. Baik juga nih Bunda, cuman panas banget di sini. Di sana gimana?
3: Sama, panas banget, menyengat.
0: Oh iya kah? Waduh, saya kira di sana ada bedanya sedikit. Ternyata
3: ada adem-ademnya tapi.
0: Iya, beda ya. Beda adem apa beda menyengat di sana sama di sini ya?
3: Iya, beda.
0: Baiklah Bunda, silakan salam buat siapa?
3: Salamnya buat Kak Nida.
0: Terus
3: buat Bang Daud. Terus buat Bu Mona.
0: Iya.
3: Bu Mona kemana ini, udah hilang, gak ada nongol-nongol.
0: Iya kan, udah berapa, tapi gak tahu sih waktu. Saya udah 2 hari libur nih, gak tahu Bu Monanya kemana.
3: Terus buat Pak D di Sunda ya.
0: Pak D di Darussalam.
3: Oh, terus buat Bang Najir di Sigli.
0: Iya.
3: Pokoknya buat semua-semua per lah.
0: Baik, untuk salam spesial.
3: Salam spesialnya buat Kak Nida Raja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
3: Semoga sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin, amin, amin. Baik, untuk lagu mau dengar lagu apa ini?
3: Lagu dari Maulana Wijaya.
0: Judulnya?
3: Tiara aja, Mbak Nida.
0: Tiara. Baik, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Bu Diana di Bener Meriah. Selamat siang, paling baik aja buatnya Bu Diana yang ada di Bener Meriah, Bunda Diana ya. Yang berdering mungkin di putaran berikutnya boleh ya, karena kita udah terima 3 penelpon nih. Ada Ompur, ada Bunda Eva, dan Bunda Diana. Kali ini dengar lagu dulu. Ada lagu yang dibawakan oleh Amri Palu yang bisa saya hadirkan, judulnya Seandainya Aku Dapat Bertemu Tuhan ya. Pilihannya Bunda Eva dari Amri Palu, tapi judulnya terpaksa saya gantikan ya, karena judul yang Bunda Eva mintakan tidak ada di playlist kita. Dan nanti akan dilanjutkan satu lagu dari Geisha dengan judul lagu Kamu Jahat, pilihan Ompur yang ada di Buluh. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Kuaji. Pum wewe tak malam-malam. Pum malik kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Gak tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tung Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tung Kuaji. Pum kali nanti terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Najin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
0: Baik putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai pola awaknya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGD dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program Citra Warna Sore. Yang mau ikutan gabung silakan ya ke 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Untuk Anda semuanya lagi istirahat siang, selamat istirahat aja ya rekan sebaya. Banyak hal yang mungkin tertunda untuk dilakukan karena cuaca ya. Sepertinya kita lebih memilih menunda untuk sementara waktu. Nah rekan sebaya, yang mau gabung ayo dong silakan aja di acara ini, di putaran ini. Boleh tiga penelpon, boleh baca pesan, boleh apa aja deh ya. Oke, rekan sebaya, sepertinya ada yang tersambung. Berikut saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Pak Wajul ya?
1: Ya, ini lagi dengan Pak Wah di Kelupas
0: di Gunung. Oke, Pak Wajul, gimana cuaca di Krungpase?
1: Nampaknya masih panas ini.
0: Sama ya? Kayaknya nggak hujan hari ini ya? Iya Pak Wajul. Baiklah, silakan salamnya buat siapa Pak Wajul?
1: Oh, kalau salam yang pertama buat Bang Jodiman, selalu sehat. Yang kedua buat Nabi Fir. Dan itu lagi buat Pak Yus. Sehat selalu juga.
0: Terus
1: kita doakan ke Abu untuk Abu Bintara biar cepat sembuh.
0: Amin. Terus
1: dan lagi ke abang-abang lain tuh nggak kita sebutkan nama. Itu juga kita doakan
0: sehat selalu.
1: Dan, ya, dan lagi para bunda-bunda nggak.
0: Baik. Terus salam spesial buat siapa ini Pak Wajo? Hilang. Pak Wajo. Sepertinya kehilangan jaringan ya. Sehingga enggak tersambung lagi, enggak kedengeran lagi suaranya. Enggak apa-apa. Coba kita terima penelpon berikut. Oke, assalamualaikum.
2: Ganjar, selamat sore.
0: Selamat sore dengan Bang Amsal ya.
2: Iya benar sekali Ganjar.
0: Bagaimana semangatnya hari ini Bang Amsal?
2: Pelanggan kita seperti biasa, alhamdulillah nggak ada kekurangan, nggak ada kelebihan, pas.
0: Pas ya. Ya
2: yang penting ada, kita selalu bersyukur apa adanya.
0: Betul. Yang penting semangat.
2: Cuma
0: ya.
2: Cuma gini kak, kalau di bengkel kan nggak bisa kita prediksikan kalau sebelum jam 5, karena apa? Kalau udah jam 5 kita udah tahu berapa hasilnya.
0: Oh gitu.
2: Kalau suka bangunan ya sudah target. Kalau kernet kita limpul. Kalau mandor 200, kalau kita tidak bisa prediksikan begitu.
0: Oh gitu ya, benar-benar ya, tergantung ya, tergantung klien ya.
2: Iya, kita sore baru bisa menentukan berapa hasilnya.
0: Iya, betul sekali Bang Amsal. Baiklah, silakan.
2: Ini dari SBU antrinya.
0: Oh iya kah?
2: Iya.
0: Masih antri juga? Masih antri juga?
2: Iya, karena kalau Senin malu aja lah, karena hari Minggu mobil Pertamina nggak beroperasi.
0: Oh gitu, jadi ya harus ngantri ya.
2: Iya.
0: Iya, baiklah, silakan salam buat siapa Bang Amsal?
2: Yang pertama banyak kandidat sama petugas, semoga selalu keluarga ya. Udah dari tadi siang menemani rekan sebaya hingga jam 5 sore nanti ya.
0: Iya benar.
2: Bunda Ani Jamal juga yang ada di base camp Mega Afzal untuk sore hari ini. Buat rekan-rekan yang ada di Bengkel Amsal juga, Abu Bin semoga cepat sehat ya. Walaupun lagi John di rumah sakit, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Buat Om Pur juga, buat Kedar juga, buat Bang Nuri juga, Bunda Dewi juga, dan Timona juga. Dan buat semua-semua aja lah kak yang lagi mendengarkan kita di gelombang 94,4 ataupun live streaming seperti biasa kak.
0: Baik, untuk salam spesialnya buat siapa ini Bang Amsal?
2: Ya buat semua-semua aja kak ucapannya, selamat sore, semoga sehat selalu ya. Cuma pesan sedikit, kalau nggak ada keperluan mendingan di rumah saja, karena apa, cuaca di luar terutama panas. Yang kedua minyak pun susah sekarang, jadi kalau nggak ada keperluan banget di rumah aja lah, santai-santai aja lah.
0: Oke, siap-siap. Terima kasih himbauannya. Mau lagu apa nih Bang Amsal?
2: Lagu seperti biasa, Abang, Kakak yang pilihkan sekaligus putarkan. Kami hanya mendengarkan.
0: Oke, siap Bang Amsal. Ditunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat bertugas kembali.
0: Iya, selamat mendengarkan ya Bang Amsal yang ada di Darussalam. Lanjut kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Ini dengan Pak Wa lagi ini.
0: Ya ampun Pak Wa, tadi terputus. Tadi sampai ya. Mana kita sampai salam spesial, sampai lagu nih. Mau lagu apa Pak Wa?
1: Lagu nih Pak Wa, tunggu boleh nih.
0: Boleh, judulnya apa?
1: Kirim kuah pli aja untuk Pak Wa belum makan.
0: Kuah pli ya. Ini gak bisa dimakan, ini didengerin aja ya.
1: Ya.
0: Oke, ya. Ditunggu Pak Wa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Wajol yang ada di Krung Pase, selamat sore. Selamat sore aja buat Krung Pase. Buat Krung Pase lagi, buat Pak Wajol. Ya udah sore, tapi rasanya masih siang banget ya. Aduh. Oke lah, kita syukuri aja apa yang Allah kasih saat ini untuk kita, baik itu segala kemudahan, segala kendala dan yang lain-lain ya. Intinya bersyukur. Baik, sudah ada penelpon yang berdering. Satu penelpon lagi saya terima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Jamal di Palopinang.
0: Jamal di Palopinang, baik. Gimana Jamal, di base camp atau di mana sekarang?
3: Iya, di base camp kan ya.
0: Di base camp, oke. Lagi seru-seru ya.
3: Iya, lagi santai-santai kan, lagi panas sekali hari ini.
0: Iya, betul-betul. Baiklah Jamal, silakan salam buat siapa?
3: Salam-salam. Ya, pertama buat ketua ya, Bang Amsal.
0: Oh, ketua. Oke, siap ketua. Wah, terus. Terus.
3: Apa Bang Joliman?
0: Heeh.
3: Apa Pak Serial?
0: Iya.
3: Bang Bunda nih. Bang Kempur, Bang Nuri dan buat semua rekan-rekan semuanya yang setia di Radio City FM.
0: Baik, untuk spesialnya
3: untuk Anida aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
3: Ucapannya semoga saya selalu dan selalu semangat dalam menyiarkan Radio City FM.
0: Baik, terima kasih. Mau lagu apa ini Jamal?
3: Lagu ini, lagu Malaysia, Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan. Alasan udah banyak, nggak usah dicari, tinggal dipilih aja. Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Jamal di Palopinang. Selamat sore aja buat Jamal yang ada di Palopinang. Tadi juga ada Pak Wajol di Krung Pase, ada juga Bang Amsal di Darussalam. Nah, rekan sebaya, tiga lagu akan hadir. Oh, dua lagu akan hadir. Pinang. Selamat sore aja buat Jamal yang ada di Palopinang. Tadi juga ada Pak Wajol di Krung Pase, ada juga Bang Amsal di Darussalam.

0: kuah PU yang cukup maju di acara ya. Berkah hot aja kuah PU berdua yang ada dro Aceh Pusaka.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin dik ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
1: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak teman alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
2: Beretat bang. Pupu motor tu mana nah, hinan.
5: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
7: Bilal, kamu dah ajunya ke posipleo? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
7: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
2: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
7: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ai bak dong yu.
8: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
7: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
7: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh, masih. Nyok semangat lunjak kuliah.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
9: Bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: rekan sebaya program acara Citra Warna Sore yang saat ini masih terus saja menemani Anda rekan sebaya sampai selesai acara di jam 5 sore. Kali ini sudah ada penelpon yang tersambung, saya terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Waalaikumsalam, dengan siapa? Darga.
1: Iya, Kak.
0: Di Benar Meriah?
1: Iya, Kak.
0: Oke, Darga, salam kenal.
1: Ya, salam kenal kembali, Kak.
0: Gimana kabarnya, Darga? Halo, Darga. Ya ampun, jaringannya nggak oke banget nih kayaknya. Halo, Darga.
1: Kembali,
0: Kak. Ah, oke, Darga.
1: Iya, Kak.
0: Mau salam buat siapa, Darga?
1: Salam yang pertama buat kakak aja, buat Kak Caca, Kak Yuyun, buat Umpur, salam kenal Kak ya.
0: Oke, untuk salam spesialnya ada?
1: Salam spesial buat semua-semua aja Kak ya, buat pendengar Citis FM aja Kak ya.
0: Oke siap, ada ucapan buat semuanya?
1: Ucapan, semoga semangat selalu Kak.
0: Baik, mau lagu apa ini Darga?
1: Dari Ramlan Yahya bisa Kak?
0: Boleh, judulnya apa?
1: Judulnya kakak aja yang pilih, pokoknya lagu terbarunya Kak.
0: Lagu yang barunya ya, oke mau yang duet atau yang sendiri?
1: Bisa yang duet, yang sendiri bisa juga Kak.
0: Oke siap Darga, ditunggu ya Darga.
1: Ya Kak.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Darga yang ada di Benar Meriah, selamat sore aja buatnya Darga yang ada di Benar Meriah, sehat selalu dan salam kenal nih buat Darga. Oke, ini ternyata udah ngirim pesan juga Darga, tapi udah gabung via live, jadi pesannya nggak saya bacain lagi ya. Baik, rekan sebaya untuk kali ini di belakang Darga sudah ada penelpon, saya terima kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kalidan.
0: Dengan Bang Joldiman. Gimana kabarnya Bang Joldiman?
2: Alhamdulillah kalau kabar baik dan alhamdulillah cuaca pun sangat panas.
0: Alhamdulillah ya.
2: Ya kak, kita gimana pun cuacanya harus alhamdulillah.
0: Betul, ya. Harus tetap bersyukur ya.
2: Ya betul sekali.
0: Baik Bang Jol, silakan salam buat siapa Bang Jol?
2: Salam yang pertama buat Kanida beserta keluarga.
0: Terima kasih.
2: Dan buatnya Darga yang ada di Benar Meriah kan? Yang ada di Benar Meriah, salam kenal, semoga betah selalu di Radio Titis.
0: Oke.
2: Terus buatnya Abu Petera, semoga lekas sembuh. Dan seterusnya buat Nazir yang ada di Sigli.
0: Iya.
2: Buat Pak Wadiu yang ada di Kupase.
0: Iya.
2: Buat Jamal, buat Pak Carial ini yang belum, yang pacaran udah beberapa hari nggak lu bercanda kemarin.
0: Oh gitu, mungkin lagi santai di rumah aja gara-gara panas.
2: Mungkin nggak, pokoknya kita doakan semoga beliau sehat.
0: Amin terus.
2: Dan semua rekan sebaya tak tanpa terkecuali.
0: Baik, untuk salam spesialnya
2: buat Kalidar aja.
0: Oke, terima kasih, ada ucapan?
2: Ucapannya selamat bertugas, semoga Kalidar sehat selalu. Semoga Kalidar mudah rezeki ya.
0: Amin Bang Jol juga sehat selalu, mudah rezeki Bang Jol. Bang Jol mau lagu apa?
2: Lagu dari biasa Kak, Pumsulu.
0: Pumsulu. Oke siap, ditunggu ya.
2: Oke siap Kalidar. Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam Bang Jol. Iya Bang Jol di Mandi Darussalam, selamat sore paling baik aja buatnya Bang Joldiman yang ada di Darussalam. Kita lanjut ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Ada siapa ini kira-kira? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Dita Remadi.
0: Ya ampun ini Bang Sam yang gombal. Ya iya emang ini Bang Sam gak tahu waktu. Panas begini digombalin lagi apa gak makin kepanasan sayangnya nih. Iya, Bang Sam, sini manis sana manis ya, lama-lama diabetes Bang Sam ya.
3: Itu bukan manis gula, manis
0: wajah. Kirain manis gula bisa diabetes nanti jadinya.
3: Manis wajah kan enggak mungkin diabetes, kecuali manis sendiri.
0: Oh gitu. Iya. Bolehlah. Oke, Bang Sam, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sendiri
0: dan. Oke, okay, alhamdulillah. Semoga baik terus ya.
3: Dua kali jual lapor ini.
0: Oh iya kah?
3: Iya.
0: Gara-gara panas.
3: Iya.
0: Oh iya. Tapi hati nggak panas ya?
3: Hati dingin sekali dan.
0: Alhamdulillah.
3: Kembali
0: ke benar. Oke, Bang Sam, silakan salam buat siapa? Terima kasih. Terus? Udah. Enggak ada lagi. Oke. Lagu apa nih?
3: Lagu selalu nanti bahasa Winda enggak ada.
0: Coba.
3: Sonia aja.
0: Hah?
3: Sonia.
0: Judulnya?
3: Gaun merah,
0: kan kemarin udah saya puterin, emang nggak denger ya?
3: Enggak, cuma denger lagi, karena kan itu kisah Bang Sam itu.
0: Oh, kisah Bang Sam.
3: Ya.
0: Beli gaun merah. Oh gitu.
3: Dikasih gaun merah, nggak dikasih lagi. Oh.
0: Oh gitu, jadi maksudnya udah beliin terus diminta balik, ya nggak kasih lah, enak aja.
3: Itu lah, bukan minta balik, nggak dikasih lagi.
0: Oh gitu.
3: Orangnya diterima, gaunnya diambil.
0: Oh, orangnya diterima. Gaunnya diterima, orangnya nggak diterima.
3: Itulah.
0: Anggap aja sedekah, Bang Sam.
3: Katanya kenang-kenangan.
0: Kenang-kenangan. Rasain. Oke lah, Bang Sam. Lagunya ditunggu aja ya.
3: Oke,
0: yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ada Bang Sam di Pantai Jagu. Selamat sore aja buatnya Bang Sam. Dan rekan sebaya, tadi juga sebelumnya ada Darga di Benar Meriah, ada juga Bang Jol di Mandi Darussalam, Bang Sam di Pantai Jagu. Nah, rekan sebaya, lagu sudah saya siapkan juga, 3 lagu yang akan saya hadirkan kali ini. Lagu yang dibawakan olehnya Ayu Amanda, judulnya Sayang Suami Orang yang akan saya hadirkan. Dan nanti dilanjutkan lagu dari Eksis dengan judul lagu Mencari Alasan. Ada juga Ramlan Yahya, lagu buatnya Darga yang ada di Benar Meriah dengan judul lagu Telah ya. Dan lagu yang bakal hadir sebentar lagi ini dipilihkan berturut-turut olehnya olehnya siapa ini ya tadi? Oke. Waduh. Oh, lagunya buatnya Jamal belum ya? Oh iya, buat Jamal Mencari Alasan. Oke lah, nanti yang lain yang udah nge-request lagu, sabar aja dulu, nanti kita puterin ya. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Guadi, Guadi, pumu ewe tha malam-malam, pumu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai rokwan, got tha tuwa mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Guadi, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tuwa mentang.
1: Nyangku perkara ji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal lebih nung kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yuti mang mekilo kebrok-brok kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan ke nyan kuaji. Ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu api AC nime berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panena long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate leong habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kembali lagi kita bersama. CBS FM 94,4 FM Radio CTS.

0: Acara Citra Warna Sore sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Baik rekan sebaya, untuk yang mau bergabung silakan saja. Kita masih ada waktu yang cukup panjang, ada 35 menit ke depan. Silakan buat yang mau gabung di program Acara Citra Warna Sore, hubungi nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 060 24559 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan bergabung ke akun CTS FM Lok Semawe rekan sebaya. Baik rekan sebaya, berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nida.
0: Bu Mona, apa kabar Ibu?
1: Mona, kabarnya sangat-sangat baik.
0: Ya? Sangat-sangat baik.
1: Senang, cuman panas banget loh.
0: Iya, sama dong. Di sini juga panas.
1: Iya, kalau Ibu Mona di luar kan. Oh. Kalau Kak Nida di dalam.
0: Betul, di ruangan ini tetap adem, dingin, kayak adem, di kulkas.
1: Heeh. Kalau enggak dingin, nggak bisa bersuara.
0: Betul, sesek napasnya. Tapi di luar luar biasa panasnya.
1: Iya, panas-panas ibu ya, tetap sabar dong.
0: Iya Bu Mona, silakan kirim salam buat siapa aja ini Bu Mona.
1: Pertama untuk Kak Nidar, Kak yang manis, yang glowing.
0: Masya Allah.
1: Hatinya ceria.
0: Insya Allah, terima kasih, terima kasih.
1: Untuk Cedar,
0: Cik Dar Muara Batu,
1: Bang Ansar, Bang Jol Biman, Bunda Karera,
0: terus
1: Abu Bin, Pak Nuri, Bunda Mia,
0: okay.
1: Apa ya? Ayah Li, Abu Jamal,
0: iya.
1: Pak Yuzi Junda, Bang Ovi,
0: iya.
1: Siapa lagi ya? Udah, itu aja.
0: Udah.
1: Ya.
0: Oke, okay. Spesialnya buat siapa ini?
1: Spesialnya nggak lain tak bukan tuh Kak Nidar yang manis seorang.
0: Terima kasih. Oh ya, tadi Bu Diana salamin Bu. Bu Mona,
1: apa ngomongnya ya?
0: Bu Diana tadi di awal-awal acara kayaknya.
1: Oh gitu. Kalau malam, kamu nggak ngindar kalau suaranya kan bisa dibalas ya?
0: Oh iya, nggak ini ya, nggak sempat dengar.
1: Kadang-kadang ada campur dengan orang pembeli. Makanya susah kadang-kadang kalau siang nelpon ya.
0: Oh tekan gitu.
1: Itu apa? Akan sebaya, bukan kita nggak mau, kita mau bergabung biar senang-senang, hatinya senang, pikiran senang, ceria selalu.
0: Iya betul. Ya udah, mau lagu apa ini Bu Mona?
1: Lagu ini bisa.
0: Lagu apa?
1: Untuk goyang-goyang poco-poco.
0: Goyang poco-poco. Coba saya carikan ya Bu ya, kalau ada di playlist. Tapi kayaknya nggak ada di playlist kita. Yang lain boleh?
1: Boleh juga. Yang semangat selalu, yang jangan ketiduran.
0: Oke, ditunggu aja ya.
1: Yuk, terima kasih Kak Nida.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, Bu Mona yang ada di Cunda, selamat sore, paling baik saja buatnya Bu Mona yang ada di Cunda. Sehat selalu ya Bu Mona, tetap segar ceria ya, tetap produktif meskipun ya begitulah Bu Mona, bagaimanapun kondisinya tetap selalu happy aja ya. Kita tinggalin dulu Bu Mona yang ada di Bu Mona yang ada di Cunda, dan kalau ada yang mau bergabung lagi di belakang Bu Mona, kita masih bisa terima dua penelpon lagi nih rekan sebaya. Baik rekan sebaya, kita lanjut dengerin lagu aja dulu.

ada lagu yang sudah saya siapkan untuknya, Darga yang ada di Benar Meriah dari Ramlan Yahya dengan judul lagunya Telah. Semoga suka ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu buatnya Bang Sam yang ada di Pantai Jago dari Sonia dengan judul lagu Gaun Merah. Lagu buat Bang Jol Diman akan menyusul setelahnya nanti dengan judul lagu Pump. Jak Kemawe dari Pop Solo. Untuk Anda semuanya, tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilah, dolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi jak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak Punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak Cefi Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
6: Bilal, kau dah ajuk nyak ke pos sipil? Nyak dah rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, saat ini kita masih di program acara Citra Warna Sore, yang mana waktunya sudah menyisakan hanya sekitar 10 menit lagi nih Rekan Sebaya. Di waktu yang 10 menit lagi ini Anda bisa ikutan bergabung ya. Boleh satu penelpon aja nih Rekan Sebaya di program Citra Warna Sore ya. Di acara ini sampai jam 5. Baik Rekan Sebaya, terasa banget kan cuaca emang panas banget hari ini. Nah ternyata Rekan Sebaya, Banda Aceh kembali duduki peringkat pertama wilayah terpanas di Indonesia. Peringkat pertama loh, pantas di sini aja panas banget ya. Seperti yang saya kutip dari serambinews.com yang mana mengabarkan bahwa Banda Aceh, Kota Banda Aceh dan Aceh Besar kembali mencatat suhu udara tertinggi di Indonesia, Rekan Sebaya. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Aceh Besar yang merupakan wilayah aglomerasi Banda Aceh mencatat suhu maksimum harian mencapai 35,5 derajat Celcius. Suhu tersebut tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional dalam periode pengamatan BMKG pada 26 Juli 2026 kemarin hingga 27 Juli pukul 7 pagi tadi Rekan Sebaya. Nah, data yang dipublikasikan BMKG pada Senin jam 9.24 menunjukkan sejumlah wilayah di Indonesia mengalami suhu udara yang cukup panas dengan beberapa stasiun meteorologi mencatat suhu di atas 35 derajat Celcius. Dan posisi kedua ditempati oleh stasiun meteorologi Pangsumadi Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat dengan suhu maksimum 35,3 derajat Celcius Rekan Sebaya. Nah untuk urutannya nih Rekan Sebaya, yang paling panas ya, yang paling panas berdasarkan pengamatan 26 sampai 27 Juli yaitu di Banda Aceh, Aceh Besar dengan suhu 35,5 derajat, kemudian disusul Kapuas Hulu 35,3 derajat, Tangerang Banten 35,3 derajat, dan juga Tangerang Selatan dan Palu Sulawesi Tengah juga lumayan yang enggak kalah panas dengan suhu 35,2 derajat, kemudian di Makassar, di Maros, Makassar, Sulawesi Selatan, serta di Jakarta Timur dan DKI Jakarta, juga di Tangerang Selatan, Banten, untuk BMKG wilayah 2 ada di suhu 35,0 derajat, sementara Kalimantan Timur dan juga Jawa Tengah ada di suhu 34,7 derajat Celcius Rekan Sebaya. Waduh, panas banget ya, pantas aja ya. Tapi ini udah mulai agak meredup, tapi tetap aja rasanya seperti masih siang Rekan Sebaya. Baiklah, ternyata juga informasi yang saya bacakan tadi sudah mengantar kita ke penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini. Untuk edisi Senin 27 Juli 2026 Rekan Sebaya, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM, yang sudah bergabung juga. Ada Abu Sabar di Panten Labu, ada juga Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda, Bunda Eva di Pantebreuh, Ompur di Bulo, Bunda Diana di Benar Meriah, Wak Jol di Krung Pase, Bang Amsal dan Bang Jol Diman, serta Bang Jamal yang ada di Darussalam, serta ada Darga di Benar Meriah, Bang Sam di Pantai Jagu, dan Bu Mona yang ada di Cunda. Terima kasih untuk kebersamaannya, mohon maaf untuk segala kekurangan selama saya temani Anda Rekan Sebaya. Satu lagu yang sudah saya siapkan akan mengakhiri sua jumpa kita untuknya Bu Mona yang ada di Cunda. Lagu yang dibawakan oleh duo Anggrek dengan judul lagu Goyang Nasi Padang, semoga bisa memberi semangat untuknya Bu Mona dan Rekan Sebaya semuanya. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali Rekan Sebaya. Oh iya, lagu-lagu energik temani Anda sampai jam 6 sore nantinya. Untuk Anda semuanya selamat sore dan insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Pumui wewe tak malam-malam. Pumal lekan nanti kameng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Yeh, dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uami mentang.
1: Nyangka perkara haji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipangin. Daripada ase.
0: Yeh, kok bisa hanalipi dan ku haji. Bukan lelong terpi ase haji.
1: Hana ek lelong terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih ron ku haji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu deng ku haji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipia. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
0: Nyangkenyan ku haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Patu mana alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya ramai. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina buat penipah lah yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nak tu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pelaw? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bungsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh malah kena tiga meng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Gak tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halepi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be putu asa, dasya terdeng Kwaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi kapega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa

0: lagi nyan na tega dah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
1: Nyan ke nyan ku aji, asero ne talah urun terpis. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
0: Patuman alamat, new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedi pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panena long dong, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bo panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nangkatu.
5: Bilal, kau pun dah ajunya ke pos iplio? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
5: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, kak betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
5: Oh, nyonya. Cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu-Awil Hoax Mawe. Inilah Radio CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya untuk edisi siar Senin 27 Juli 2026 Rekan Sebaya. Rekan sebaya, akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona di Cunda, gimana kabarnya nih Bu Mona?
1: Kabarnya baik sekali. Sehat, berkah umurnya sampai hari akhirat nanti.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Bu Mona.
1: Ya, amin, supaya sehat selalu nak berdaud ya.
0: Iya, betul.
1: Supaya sampai ke jam 12.00
0: nanti ya. Iya, betul-betul. Salamnya nih, Bu Mona buat siapa aja nih?
1: Salam dulu untuk Bang Nadir Sigli.
0: Iya.
1: Apa kabar, Bang Nadir? Ada merindukan lagi, Bang Nadir. Bunda Karera.
0: Iya.
1: Salam bahagia Bunda Karera.
0: Bayu
1: Cinta.
0: Iya.
1: Bang Nuri. Ayah Li.
0: Iya.
1: Bang Robi.
0: Iya.
1: Bu Diana. Diana yang dikenal meriah. Apa kabar Bu Diana? Ini dah masuk lagi kita ya. Kalau ada anak pedau semangat selalu ya. Tentu apa lagi ya? Bang Iwan.
0: Iya.
1: Bang Ferry di Riau. Tentu Ayah Jul.
0: Iya.
1: Bunda Mia.
0: Iya.
1: Pak De, apa kabar Pak De? Semangat Pak De ya. Dan itu apa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Ibnu di Lapang.
0: Ibnu di Lapang.
1: Apa kabar Ibnu di Lapang? Nggak muncul lagi ya. Udah masuk kota? Apa udah masuk kolong? Udah itu siapa lagi ya?
0: Nah, siapa lagi nih?
1: Abu Jamal.
0: Abu Jamal.
1: Udah itu aja lah. Nabi Daud ya.
0: Iya, salamnya, salam spesial.
1: Salam spesial untuk salam manisnya untuk Nabi Daud seorang ya.
0: Ada ucapannya.
1: Ucapannya, ini malam sehat selalu ketemu seseorang yang dicita-citakan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini lagunya Bu Mona, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dari apa nih sekarang?
0: Malam ini bebas Bu Mona, mau dengar lagu bebas. Dari siapa?
1: Ini sekali lagi ya. Amalia Malik. Merindukan ya. Merindukan seseorang. Entah siapa yang datang kemari, enggak tahu juga ya.
0: Dari Kamelia Malik ya.
1: Terima kasih Nabi Daud.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Nak Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan semuanya. Yang pertama lagu darinya Firman dengan judul Hatimu Batu, yang sudah saya pilihkan untuk Anda rekan semuanya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Faisal Ulka dengan judul Kunci Bahagia. Dan untuk Bu Mona harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda rekan semuanya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Puh mui wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mantang.
1: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi ya teji?
1: Hana ek lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana lelong terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu serpi sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ni salah urun terpi. Maka ji ni servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
1: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UPI,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen along dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaja dong pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada dan bagi Anda Rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan sebaya, silakan hubungi di 085222356469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085106024559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook JTS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan sebaya. Dan Rekan sebaya untuk malam ini lagu yang bisa diputarkan yaitu Semua Genre Rekan sebaya. Bagi Anda yang ingin mendengarkan mungkin lagu Aceh, lagu dangdut, lagu pop dan genre lainnya Rekan sebaya ya, bisa kita putarkan di program acara Citra Warna Malam kali ini Rekan sebaya. Dan Rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang rebahan di rumah ya, yang sambil nyantai tentunya Rekan sebaya, ataupun Anda yang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga ya, tentunya hati-hati di jalan untuk Anda Rekan sebaya, ataupun Anda yang sedang menikmati malam ini Rekan sebaya setelah capek bekerja ya di dari pagi hingga sore hari tadi Rekan sebaya, dan di malam ini Anda ngopi tentunya ya sambil menikmati lagu-lagu pilihan tentunya Rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan sebaya.

0: Rekan semuanya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin di malam hari ini tidak keluar ya, dan sambil nyantai tentunya dengan sebaya, tentunya saya temani Anda dengan sebaya dengan lagu-lagu pilihan. Dan juga Anda bisa bergabung dengan sebaya di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya, dengan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook ya, Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya format tersebut juga rekan sebaya bisa digunakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp rekan sebaya ya, ataupun Anda yang ingin bergabung melalui SMS rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja, dan juga selamat semoga malam ini Anda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda yang mungkin kurang sehat untuk malam ini, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan juga diberikan kekuatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa di keesokan harinya bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Nah,
1: ini lagi dengan Pak Wah di Krung Pase.
0: Pak Wah Jul di Krung Pase, gimana kabarnya ini Pak Wah?
1: Sehat Pak Wah.
0: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak Wah ya. Iya, salamnya nih Pak Wah buat siapa aja nih?
1: Salamnya yang pertama buat teman-teman kita yang ada di radio, yang sudah masuk ataupun belum.
0: Iya.
1: Ya semuanya.
0: Ada salam spesialnya?
1: Salam sebutianya buat Kirdau saja. Kita doakan selalu sehat
0: kami dalam lindungan Allah Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Doain sama juga untuk Pak Wajul sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dan juga diberikan kekuatan agar bisa menjalankan aktivitasnya Pak Wajul ya.
1: Iya.
0: Iya, Pak Wajul ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Aceh ya.
0: Boleh.
1: Sejauh saja yang pilih untuk Pak Wah.
0: Baik, lagu Aceh saya pilihkan untuk Pak Wajul ya.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Pak Wajul, nanti akan saya pilihkan lagunya ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan semua dimanapun Anda berada, dan barusan saja telah bergabung bersama kita ya Pak Wajul di Krung Pase, yang tentunya rekan semua bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Wajul ya. Baik Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp dengan cara mengirimkan pesannya rekan sebaya, ataupun Anda yang ingin bergabung melalui SMS juga bisa rekan sebaya, dengan cara Anda hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook rekan sebaya dengan mengirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya juga bisa digunakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ataupun melalui SMS rekan sebaya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Fahmi yang saya pilihkan untuknya Pak Wajo di Krung Pase, yaitu dengan judul Mendusta. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya sekaligus untuk menemani malam Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Lesti dengan judul Kura-kura dalam Perahu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai, pukupu. Tengah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
5: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan beje ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
5: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
5: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lenjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat malam rekan sebaya, yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ramli di
0: Buloh. Ramli di Buloh. Ramli ini sudah lama ini gak kedengaran suaranya. Gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya ini Ramli buat siapa aja nih?
1: Sama Kemang Perdaun.
0: Iya.
1: Saya Yu. Manajer.
0: Iya.
1: Kamira.
0: Iya.
1: Kamirna.
0: Itu
1: aja abang.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Abang ada.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat malam aja abang.
0: Iya, selamat malam juga untuknya Ramli ya. Ramli ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Ramli?
1: Boleh aja bang.
0: Boleh.
1: Dari Berge aja.
0: Berge judulnya?
1: Apa aja boleh bang.
0: Yang penting dari Berge ya.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Ramli ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada sudah ada Ramli di Buloh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering melalui WhatsApp ya rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Firdaus malam ini?
0: Alhamdulillah sehat. Ini Pak Syahrial, gimana kabarnya ini?
2: Kabar yang baik sekali Kak.
0: Alhamdulillah ya.
2: Uh-huh.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ini ya Pak Syahrial ya.
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Ya, salamnya ini Pak Syahrial buat siapa aja nih? Iya.
2: Barusan siapa?
0: Barusan ada Ramli di Buloh.
2: Oh, Ramli di Buloh. Coba Budin, juga ya. Aduh, Bunda Dewi.
0: Iya.
2: Bunda Anu. Bunda Sang. Bunda Karya.
0: Iya.
2: Jamal. Ana.
0: Iya.
2: Pak Jedan dan buat semua yang tak ada di SPR ya.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Syahrial?
2: Salam spesialnya buatnya Pak Bedau saja ya. Yang bertugas ya. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga sukses selalu dan dunia ya Pak.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa sama juga untuk Pak Syahrial, sehat selalu tentunya ya Pak Syahrial ya.
2: Terima kasih.
0: Ya, Pak Syahrial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu dari Nazar.
0: Nazar. Seperti Matiin Lampu darinya Nazar. Baik, ditunggu aja lagunya Pak Syahrial, nanti akan saya putarkan ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Pak Syahrial di Luxmame yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya, setelah Pak Syahrial sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Bunda Salmi di Utengket, gimana kabarnya ini Bunda Salmi?
3: Alhamdulillah kabarnya baik Pak Firdaus.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya Bunda Salmi buat siapa aja nih?
3: Salamnya pertama untuk Pak Firdaus, Bang Karya barusan.
0: Iya.
3: Bang Sal, Bulani, Bang Mona, Bunda Desi, Bang Nuri.
0: Iya.
3: Pak Yu, Bang Haji, Bang Abdul, Karera.
0: Iya.
3: Bang Sam. Oma.
0: Iya.
3: Kalidar, Kak Tia.
0: Heeh.
3: Bang Nadir.
0: Iya.
3: Udah itu ya lah. Ah, mau pindah udah kebaca dari Salmi.
0: Iya, ada salam spesialnya Bunda Salmi?
3: Salam spesial tuh Bang Fida saja lah. Selamat malam, selamat bertugas. Selamat selalu dan semangat dalam bertugas.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Bunda Salmi, untuk Bunda Salmi sehat selalu ya.
3: Ya, amin.
0: Ya, Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Bunda Salmi?
3: Lagunya dari Boy Sandi ya, Bunga Seroja.
0: Bunga Seroja dari Boy Sandi ya. Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Salmi, nanti akan saya putarkan ya.
3: Yo, makasih ya, ya Bang Fitau. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bunda Salmi di Utengkot yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan semuanya. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan dua lagu yang sudah dipilihkan olehnya rekan semuanya. Yang pertama lagu darinya Bergek dengan judul Boh Jantung Hati, yang sudah dipilihkan olehnya Ramli, yang saya pilihkan untuknya Ramli di Buluh. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Nazara dengan judul Seperti Mati Lampu, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syarial di Luxmawi. Dan untuk Bunda Salmi harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa han lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ati Haji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syat Tengku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati, lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan Tengku Haji, Asero ni salah urung servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui. Mangat tangnya.
8: Punya mai. Patat dah kupinya.
7: Panen along dah. Nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah kedih dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Itu kata tu tak kri harang tapi kelung.
7: Kepada habu. Yang habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja.

0: Jid lang pegat kopi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanya je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get kopinya, get harganya.
3: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Rekan semuanya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda rekan semuanya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan semuanya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Karera di Tumpuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tumpuk Tengah, gimana kabarnya ini Bunda? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah ya. Salamnya Bunda Karera buat siapa aja?
1: Untuk Pak Yus, Bunda Dewi Dinda, Pak Caryal.
0: Iya.
1: Pak Didi Darsa, Bunda Salmi.
0: Heeh.
1: Bu Mona.
0: Iya.
1: Bunda Dewi.
0: Heeh.
1: Bang Sam.
0: Iya.
1: Ayu, nanti di sisi.
0: Iya.
1: Semua tempat terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya Bunda Karera?
1: Ya, datang aja.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga abang sehat selalu, mudah rezekinya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bunda Karera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Mas Antaran aja.
0: Mas Antaran dari Arif?
1: Malaylanda.
0: Oh, baik. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Dewi di Menasah Masjid.
0: Bunda Dewi di Menasah Masjid, gimana kabarnya Bunda Dewi?
2: Alhamdulillah, sehat Daud.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Bunda Dewi?
2: Buatnya Daud ya, Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Ana, Bunda Ani, buatnya Bang Bunadi ya, Bang Nuri,
0: ya.
2: Pak Uni, Pak Tarya, Bang Joliman, Pak Amsal, Pak Abdul,
0: ya.
2: Apa lagi ya, buat semua-semua aja Daud.
0: Iya, ada salam spesialnya.

0: buat Daud aja ya, sehat selalu dan berkah rezekinya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Ditunggu aja lagunya. Lagunya.
0: Belum.
1: Oh, belum, belum.
0: Judulnya Pujaan Hati.
1: Judulnya?
0: Judulnya Pujaan Hati.
1: Pujaan Hati dari
0: grup band ya, lupa siapa.
1: Baik, nanti akan saya carikan ya, Bunda Dewi ya.
0: Makasih ya Daud. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Ini dengan Abai Bang, di Batupat. Batupat Timur.
1: Abai di Batupat Timur ya. Ini baru pertama masuk ya, Abai?
2: Udah ke dua kali Bang.
1: Oh, dua kali ya. Mungkin ini baru pertama kita bertemu ya di program
2: iya,
1: acara.
2: Iya, benar.
1: Salam kenal aja untuk Abai ya.
2: Iya. Salam kenal kembali ya, Bang.
1: Iya, ini salamnya buat siapa aja nih, Abai?
2: Salam-salam belum ada nih Bang, karena kan baru juga mulai gabungan.
1: Siap. Berarti
2: lagunya buat Abang aja ya.
1: Siap. Ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Program lagu apa Bang?
1: Ini terserah mau dengar lagu Aceh, Dandun, lagu pop.
2: Bebas ya Bang. Lagu Malaysia Bang ya, bukan Ku Tak Sudi ya.
1: Bukan Ku Tak Sudi. Baik, nanti akan saya putarkan ya.
2: Iya Bang.
1: Ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, sudah ada Abai yang sudah ikut Abai ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Boy Sandi yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi di Utengkat, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Yolanda dan Arif dengan judul Emas Hantaran yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera di Tumpuk Tinggal, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Kangen Band dengan judul Pujaan Hati yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.54 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bu Mona di Cunda, Pak Wajul di Kurung Pase, Ramli di Pulau, Pak Syahril di Lux Mami, Bunda Salmi di Utengka, Bunda Karera di Tumpuk Ningah, Bunda Dewi di Menasa Masjid, dan Abai di Batu Pahat yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Malam Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan selepas program acara Citra Warna Malam akan ada acara program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda nantinya di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu sekaligus lagu penutup yang sudah dipilihkan olehnya Abai di Batu Pahat, yaitu lagu darinya Iklim dengan judul Bukan Aku Tak Cinta. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amalkan Baru nomor 45 Alu-Alu Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoax Mawi. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda di program acara Citra Hit Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang tentunya masih menemani Anda, akan tetapi di program yang berbeda Rekan Sebaya. Untuk edisi siar Senin 27 Juli 2026 Rekan Sebaya, akan saya temani Anda Rekan Sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Hit Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan lagu untuk malam ini Rekan Sebaya di program acara Citra Hit yaitu lagu dandut dan lagu pop yang keluaran tahun minimal tahun 2024 hingga 2026 Rekan Sebaya. Selain di atas tahun, di bawah tahun 2024 hingga seterusnya Rekan Sebaya tidak bisa kita putarkan. Dan tentunya Rekan Sebaya yang akan kita putarkan adalah lagu pop dan lagu dangdut terbaru Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Fidaus.
0: Iya, dengan Bunda Salmi di Utengket.
1: Iya, iya.
0: Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Bunda Salmi?
1: Dari Curani ya.
0: Judulnya?
1: Bulan depan tanggal muda ya.
0: Bulan depan tanggal muda. Baik, Bunda Salmi, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Yo.
0: Salam spesialnya, Bunda Salmi.
1: Salam spesial, cuma Fidaus aja. Selamat malam, selamat bertugas dan semangat dalam bertugas.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ditunggu ya aja lagunya Bunda Salmi, nanti akan saya putarkan ya. Assalamualaikum.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Salmi di Utengket yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Hit Rekan Sebaya.

0: Rekan sepedi, manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering setelah adanya Bunda Salmi ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Bu Mona, ini belum tidur ya?
1: Kalau ada anak Fidaus,
0: ibu Mona
1: belum tidur.
0: Bukan
1: apa?
0: Suara
1: anak Fidaus.
0: Iya. Biar. Ini biar semangat ini Bu Mona. Lagunya dulu ini.
1: Lagu apa sih?
0: Yang boleh diputarkan lagu dandut dan pop terbaru ini Bu Mona.
1: Pop terbaru. Boleh berpantun.
0: Pantun apa itu?
1: Jalan-jalan ke kota Paris. Udah lah, main kali aja. Tapi tadi enggak ngomong boleh, ibu Mona. Kalau enggak ada semangat itu, kalau dengar suara ibu Mona, orang ini lesu semuanya.
0: Nah, lagunya
1: nih.
0: Iya betul.
1: Kita kita rancang dulu biar kedengaran ke penamurian.
0: Iya. Iya lagunya Bu Mona.
1: Lagunya. Tapi lagunya kalau Ibu Mona kan. Lagu Charles Hutagalung.
0: Itu lagu lama kayaknya ya.
1: Iya, itu bagus lagunya Charles Hutagalung, coba lihat itu di apa? Terbaru juga Charles Hutagalung ya.
0: Charles Hutagalung ya.
1: Juga ya.
0: Baik, nanti saya carikan ya Bu Mona apakah masuk playlist ya.
1: Iya, tolong ya anak Fidaus. Iya. Anak Fidaus kan orangnya paling ganteng kalau sama Ibu Mona.
0: Iya ya, baik.
1: Ini dirubuk-rubuk sama orang yang cewek ya.
0: Iya baik. Ditunggu aja lagunya nanti Bu Mona saya carikan ya apakah masuk playlistnya ya.
1: Ya terima kasih Nak Fidausku.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Salmi ya di Utengkot dan juga Bu Mona di Cunda, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan rekan sebaya dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yaitu yang pertama lagu darinya Curani feat Fran Arista dengan judul Bulan Depan Tanggal Muda, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi di Utengkot. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Bu Mona di Cunda ya, karena lagu yang dipilihkan olehnya Bu Mona dari Charles Hutagalung tidak ada yang terbaru, yang terakhirnya di tahun 2001 Bu Mona. Jadi saya gantikan dengan lagu darinya Lesti dengan judul Satu-satunya Permaisuri. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Rokuan, got tatu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mendam.
0: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Bukan yang terpi Ase Haji.
0: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
1: Nyantang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
0: Hana long terpih le, bah menang gede. Kapu tu asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Bek putu asa, dah syah tu Tengku Haji. Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
0: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
1: Yang kenyan Tengku Haji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
0: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu api AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
0: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
0: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen along donya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
0: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
0: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podo atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
0: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wa dan nama tulis bak mereji Aceh

0: Kupi original, citra rasa kupi Aceh yang saib kental, nah bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy, karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Heh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering. Rekan sebaya, saya terima dulu penelpon berikut ini. Rekan sebaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Yus Indah.
0: Pak Yus di Cunda, gimana kabarnya ini Pak Yus?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ini baru bangun tidur nih.
0: Mudah-mudahan sehat selalu Pak Yus ya.
1: Iya.
0: Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Dari Rita Sugiarto aja.
0: Rita Sugiarto, judulnya?
1: Judulnya apa judulnya ya? Saya lupa nih Puni. Mahar ya.
0: Mahar dari Rita Sugiarto.
1: Iya.
0: Baik, nanti saya carikan ya Pak Yus ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Yus di Cunda, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut atau pop yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya.

0: Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sepeda. Dan tentunya rekan sepeda, selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai siap-siap untuk istirahat di malam hari ini, rekan sepeda. Semoga malam ini Anda tidur nyenyak, rekan sepeda, dan juga mudah-mudahan di keesokan harinya di saat Anda bangun, tenaga Anda kembali pulih, rekan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, rekan sebaya, yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah terputus ya, silakan dicoba kembali rekan sebaya di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya, rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan siapa dan di mana?
1: Muslim di Bayu.
0: Muslim, gimana kabarnya ini, Muslim? Alhamdulillah ya. Muslim ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Muslim? Jurani. Jurani sudah. Baji Doran ya. Dari Baby Shima. Baik, salam spesialnya, Muslim. Ada ucapannya? Ya, dan Muslim ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya untuknya, Muslim ya. Baik, assalamualaikum. Ya, rekan semuanya, sudah ada Muslim di Bayu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Hit, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, rekan sebaya, dimanapun Anda berada, rekan sebaya.

Rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda, rekan sebaya. Yang pertama lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Mahar, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda, rekan sebaya, darinya Karena Mereka dengan judul Ayah dan Ibu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Singah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mendang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mendang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu. Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rezeki kai puplung leh mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Waktu tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang barang siapa mengamalkannya, maka ia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain, mencintai orang lain hanya karena Allah, tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Hidra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Hit rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 085-1-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, kemudian nama dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya di manapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai siap-siap untuk istirahat rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, sebagai informasi ataupun saran ya rekan sebaya, bagi Anda yang mungkin ingin tidur yang lebih nyenyak ya, ada baiknya jangan menggunakan gawai minimal 1 jam sebelum Anda tidur rekan sebaya. Karena dengan Anda bermain gawai ya, membuat otak kita merefresh kembali apa yang sudah kita lihat tentunya rekan sebaya, sehingga membuat tidur kita kurang nyenyak rekan sebaya. Jadi sebagai saran rekan sebaya, hindari bermain gawai minimal 1 jam sebelum tidur rekan sebaya.

0: Rekan Supayadi, manapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda, Rekan Supayadi, manapun Anda berada. Dan juga Rekan Supaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Hit Rekan Supaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Supaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-1060-2459 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya. Rekan semuanya, masih saya temani Anda Rekan Sebaya kurang lebih sekitaran 1 jam Rekan Sebaya. Kurang lebih ya sekitaran sekitaran kurang lebih 1 jam akan saya temani Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya menemani Anda yang sedang beraktivitas di malam hari ini Rekan Sebaya, ataupun Anda yang harus bekerja di malam hari ini juga Rekan Sebaya, seperti Anda yang harus menyetir lintas Sumatera untuk malam ini ya, masih saya temani Anda Rekan Sebaya dengan lagu-lagu pilihan. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak, gabung lagi ya Kak.
0: Iya, dengan Abai, gimana ini, belum tidur nih ya?
1: Belum Kak, lagi sendiri juga nih.
0: Oh siap, tentunya masih ditemani nih ya.
1: Iya, dengar radio juga
0: nih. Iya, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Ini lagu apa Kak? Lagu bebas
0: aja. Enggak, ini lagu pop dan dangdut terbaru. Ada baiknya yang keluaran minimal di tahun 2024.
1: Kakak pilihin aja yang enak ya kan Kak.
0: Siap, ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya, yang agak ngebeat dikit ya Kak.
0: Siap. Siap, siap. Siap, siap. Salam spesialnya ini
1: buat Kakak aja boleh.
0: Ada ucapannya?
1: Ya, moga sukses selalu ya Kak.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Abah ya, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya tentunya ya. Iya, Abah ini, ya ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan lagunya ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Abah di Batupat yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam, yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Bagian sebaik dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat, ataupun Anda yang masih belum bisa memejamkan mata di waktu-waktu sekarang tentunya rekan sebaya ya. Tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang dipilihkan olehnya rekan sebaya ataupun yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya yang kita putarkan adalah lagu pop dan dangdut terbaru rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, sehat selalu dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang mungkin hari ini masih kurang enak badan ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga diberikan kekuatan sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Baby Shima dengan judul Bajidoran yang sudah dipilihkan olehnya Muslim di Bayu. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Endar Boy Gang Feed But Ditot Yo 86 dengan judul lagu Kicau Mania, yang saya pilihkan untuknya Abai di Batupat. Semoga Abai suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: 94,4 FM. Anda masih di program acara Cerita Terakhir Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada dan sedang apapun tentunya Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat Rekan Sebaya. Dan juga Rekan Sebaya, selamat malam saja bagi Anda yang mungkin belum bisa tidur Rekan Sebaya. Tentunya masih saya temani Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Disunadi, ada di Darsa lo semua.
0: Pak Disunadi, gimana kabarnya nih Pak Disunadi?
1: Alhamdulillah, sehat selalu, tak kurang dari suatu apa.
0: Alhamdulillah ya. Lagunya ini Pak Di, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Ini lagu apa nih?
0: Lagu pop dan dandut terbaru.
1: Yang dandut terbaru? Dari si Malakama ya, yang DJ, si Malakama.
0: DJ tidak bisa diputarkan, nggak masuk playlist.
1: Itu kan, si Malakama bisa.
0: Si yang bukan DJ. Si Malakama.
1: Iya.
0: Saya carikan dulu ya Pak D, kalau ada nanti saya putarkan. Ini kalau misalnya ya, tidak ada, mau digantikan dengan lagu apa ini?
1: Ya sekalilah Bang Firjo yang pilih aja lah.
0: Baik, ditunggu aja lagunya ya. Nanti akan saya carikan apakah masuk playlist ya.
1: Oke Bang Firjo, assalamualaikum.
0: Ya. Salam spesialnya dulu ini Pak D.
1: Salam spesial buat Bunda Sami yang ada di Uten Kot. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Pak D, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya.
1: Oke Bang Firdaus, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Pak D. Sunadi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Cerita Terakhir Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak D di Darsa, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya Rekan Sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Rekan Sebadi, manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebadi sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda, Rekan Sebadi. Yang pertama lagu darinya Vita Alfian dengan judul Kopi Nandut, yang saya pilihkan untuknya Pak De Sunadi di Darussalam, karena lagu yang dipilihkan olehnya Pak De Sunadi tidak masuk playlist kita pada program acara C terakhir, Rekan Sebaya. Dan juga dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda, Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Wali dengan judul Pulang. Dan untuk Anda, Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian, itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Akhir Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat malam dan juga selamat istirahat saja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan selamat malam juga bagi Anda yang harus bekerja di malam hari ini Rekan Sebaya, dan harus begadang tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang mungkin belum tidur ya, ada baiknya

segera siap-siap untuk tidur rekan sebaya, karena tidur di malam hari tentunya sangat banyak manfaatnya rekan sebaya, terutama bisa membuat badan semakin segar tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, ya, baik Anda yang sedang bekerja seperti mengantarkan barang di malam hari ini, baik itu Anda yang harus menempuh jalan lintas Sumatera, jalan Medan Banda Aceh, ataupun Anda yang sedang mengantar barang tentunya dengan kendaraan kemanapun tujuan Anda rekan sebaya, apabila sudah mulai ada tanda-tanda mengantuk rekan sebaya, ada baiknya Anda bertukar dengan kawannya ya, ataupun istirahat sekitaran 1 atau 2 jam rekan sebaya, baru kemudian melanjutkan perjalanannya rekan sebaya, agar keselamatan Anda terjaga tentunya rekan sebaya. Dan yang terpenting rekan sebaya, keselamatan, dan yang perlu diingat juga rekan sebaya bahwasanya ada keluarga yang menunggu di rumah rekan sebaya, dan tentunya mudah-mudahan Anda sampai ke tujuan rekan sebaya dan selamat di perjalanan rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mendengarkan lagu dan dangdut rekan sebaya ataupun lagu pop ya, yang terbaru tentunya rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya, tentunya lagu pop terbaru dan lagu dangdut terbaru, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu 3 lagu. Yang pertama lagu darinya Sri Devi dengan judul Buta Karena Cinta, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Aka Siva Rahmi dengan judul Percuma Bertahan. Dan lagu yang ketiga rekan sebaya yaitu lagu darinya VMR dengan judul Digidi Digidi yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat mendengarkan tetap di UGDS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.